Oke, tentunya teman pro 2 ya. Aku bakal bahas mungkin ya menu sarapan favorit kamu yang bisa jadi rekomendasi ya. Yang belum sarapan bisa sarapan teman pro 2 ya. Setelah ini aku bakal balik lagi teman pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari jalan tersangka Purana Pura Putih Kejaya Pura Tepon Pro 2. Selamat pagi semuanya ya. Untuk kamu Tepon Pro 2 di pukul 9 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur Tepon Pro 2. Mungkin ada di antara kamu teman Pro 2 yang udah sarapan tapi butuh ngopi ya, karena sudah agak mengantuk sama kayak aku teman Pro 2. Mungkin karena tadi ada yang kurang-kurang gitu ya tidurnya mungkin semalam tadi teman Pro 2.

Iya, nomor 2 ya. Pilihan sarapan itu kan beragam ya. Mungkin ada tim yang suka makan berat atau makan kue-kue aja, ditambah juga dengan teh atau kopi hangat atau susu hangat nomor 2 di pagi hari, itu boleh jadi pilihan untuk kamu nomor 2 ya. Tapi kayaknya yang lagi diet nggak bisa ya pola seperti itu gitu ya. Karena asupan sarapan itu jangan terlalu banyak kalori ya katanya teman pro 2. Karena kalau udah banyak kalori, khawatirnya itu belum makan siang dan makan malam, jadi over kalori satu harinya udah berlebih. Dan itu yang buat lemak menumpuk itu seperti itu teman pro 2 ya.

Ya tentunya teman Pro 2 sambil menemani berbagai aktivitas kamu di pagi hari ini ya. Karena kurang lebih juga Faiza menemani kamu 1 jam 40 menit lagi teman Pro 2 ya. Masih di sepadat tentunya. Jadi stay tune terus sampai jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

Masih menyapa dari jam Tosangka Purana Pulau Tiga Jaya Pura Teman Pro 2. Selamat pagi menuju siangnya kamu di jam 9.43 waktu Indonesia Timur ya. Gimana Teman Pro 2 lagi ngapain? Udah semangat belum? Atau masih loyo gitu ya? Masih belum semangat mungkin Teman Pro 2 kamu di pagi menuju siangnya kamu. Faiza masih menemani ya, dan gak terkerasa juga sisa waktu kurang lebih 1 jam lagi menemani kamu Teman Pro 2 hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tapi jangan khawatir, karena selain ada kakak cantik, kakak Febri yang menemani kamu Teman Pro 2 di day part yang kedua ya, bareng dari siang menuju sore harinya kamu Teman Pro 2 ya. Selamat berbagai aktivitas kamu Teman Pro 2, selamat siang tentunya ya. Mungkin lalu lintas Jayapura di pagi menuju siang hari ini aman ya Teman Pro 2 ya. Cuaca juga cerah Teman Pro 2, jadi aku harap juga semangat kamu juga cerah ceria tentunya Teman Pro 2. So ya, setelah ini di jam 10 ada info apa tuh? Pro 2 hit list ya, pro kamu, untuk kamu yang merequest lagu boleh banget langsung ke DM Instagram Pro 2 Jayapura. Dari sekarang aja nanti aku bakal kumpulin tentunya Teman Pro 2 dan bakal putar lagu-lagu favorit kamu ya untuk sesi terakhir bersama Faiza Cynthia. Masih ya tentunya Teman Pro 2 menunggu kamu untuk ke DM Instagram Pro 2 Jayapura. So masih di 90,1 Teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana.

0: Live for Yay Info.
1: Sepeda nih HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk.
1: Hah?
2: Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for Yay Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Yes, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Faiza menyapa lagi tentunya teman Pro 2 dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Dan kita masih ada setengah jam lagi bareng aku ya, sebelum nanti kakak Febri menemani kamu di day part siang teman Pro 2 di jam 11 ya. Tapi tadi kan aku udah spill ya, kalau sekarang mau request lagu gitu ya. Dan ini udah ada juga masuk di DM Pro 2 Jayapura, teman Pro 2 dari Kak Pnil Delix Merklin ya. Katanya Pro 2 request lagunya Raim Laude yang Ikro dong, lagunya buat semua yang lagi dengerin aja Pro 2. Oke, Kak Pnil Delix ya, aku panggilnya Kak Delix aja ya, takut salah nyebut gitu. Ya, ditunggu lagu Raim Laude yang Ikronya. Juga semua salam-salamnya untuk teman Pro 2 ya.

juga sudah ada yang masuk juga di DM Pro 2 Jayapura ya. Ada Kak ini Ansar ya. Katanya mau request lagu dong Kak ya, katanya ya. Boleh banget nih Kak. Lagunya mau lagu dari Roni Parulian katanya. Dengarlah Cinta untuk semua teman Pro 2. Oke, ya, dua requestan dari teman Pro 2 udah masuk di Instagram Pro 2 Jayapura. Dan mungkin di 30 menit terakhir ya, kamu yang masih mau request boleh 30 menit tapi bareng Faiza. Tapi nanti program request masih lanjut sama Kak Febri sampai jam 12 waktu Indonesia Timur. Faiza puterin ya lagu favorit kamu ya yang udah masuk. Jadi stay tune terus teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dan aku mau puter dulu lagu Roni Parulian dulu ya teman Pro 2 untuk kamu di siang hari ini.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Antas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

Ya, bahagia lagi dari Pice Kota, teman pro 2, requestan dari Kak Jerry di akhir waktu. Faiza menemani kamu ya, teman pro 2. Karena gak kerasa ya, udah jam 10.51, dari tadi jam 5 aku nemenin kamu, teman pro 2 dari pagi hari ya. Mungkin dari kamu belum baru bangun tidur ya, mandi, siap-siap, beraktivitas. Dan akhirnya mungkin di menjelang siang hari ini, teman pro 2, sudah berbagai hal kamu lakukan ya. Dan teman pro 2, terima kasih, aku tutup ya program pro 2 hitlist ya. Tapi masih bisa lanjut karena nanti ada Kak Febri yang menemani kamu di depas selanjutnya. Dan kamu masih bisa request lagu, bisa ke DM Instagram pro 2 Jayapura. Tanpamu, oh tanpamu, senyumku terasa. Ya, kalau gitu teman pro 2, Faiza sekalian mau pamit dari ruang dengar kamu ya. Tapi jangan pindah frekuensi tentunya, karena setelah ini ada banyak penyiar lainnya yang menemani kamu hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Selamat menjalankan aktivitas kamu, stay happy, stay healthy, dan masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sampai jumpa dan goodbye teman.

0: HYI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih cowok, takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Hah? FYI for Yay Info.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Yeh, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, apa kabarnya nih di siang hari ini ya? Semoga semuanya masih semangat meskipun matahari lagi lumayan terik ya teman Pro 2, dan perut juga mungkin udah mulai kasih kode gitu ya, minta diisi. Nah kalau tadi pagi aktivitas kamu sudah ditemani ya oleh Kak Faiza, sekarang gantiannya Febri yang bakal menemani siang kamu di depan.

aja bahas topik-topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan berbagai informasi menarik. Dan tentunya juga ditemani lagu-lagu pilihan yang siap bikin siang kamu tuh makin asik ya, teman Pro 2. Jadi gak usah kemana-mana, naikkan aja volume radionya, nikmati siang ini bareng Febri, karena sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur, Febri bakal jadi teman santai di siang kamu ya, teman Pro 2.

0: to think that I can kiss your lips again.
1: Acie, anak baru ya.
2: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: FYI for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Hah? Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.

90,1 FM Po2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Po2, sekarang sudah jam 12 ya, sudah jam rawan. Pasti udah pada mikir nih mau makan apa gitu ya di siang hari ini ya. Dan kalau ngomongin makanan, ada nih makanan yang lagi sering banget Febri makan ya akhir-akhir ini. Dan jawabannya itu pasti bukan mie instan atau ayam geprek atau bahkan salt bread ya yang lagi ramai. Tapi salad buah, teman Po2. Entah kenapa ya, beberapa hari terakhir ini tuh lagi doyan banget makan salad buah. Apalagi kalau buahnya tuh dingin dari kulkas, terus sausnya pas, ada taburan kejunya dikit. Dikit aja sih, kalau aku sih prefernya dikit ya kejunya ya. Itu rasanya seger banget dan cocok banget dimakan siang-siang sekarang. Apalagi yang lagi panas terik banget ya sekarang ya, teman Po2. Tapi pasti mikir ya, ih makannya sehat-sehat banget makan salad gitu ya. Tapi pernah gak sih kepikiran gitu, salad itu benar-benar sehat gak sih? Kan namanya ada kata salad gitu ya, teman Po2. Nah ternyata jawabannya gak sesimpel itu sih, teman Po2. Karena kalau kita lihat dari bahan utamanya, salad buah itu memang berisi berbagai macam buah segar ya. Misalnya kayak apel, melon, anggur, strawberry gitu ya, atau pear gitu ya. Nah, buah-buahan kayak gini tuh kan kaya akan vitamin, mineral, serat juga, antioksidan yang baik juga untuk tubuh. Dan contoh ada vitamin C juga, misalnya itu bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Seratnya juga bagus untuk pencernaan dan bikin kita kenyang lebih lama. Jadi dari sisi buahnya sendiri tuh tentu saja ini merupakan pilihan cemilan yang baik gitu ya, teman Po2. Tapi yang sering bikin orang lupa itu adalah sausnya, teman Po2. Salad buah itu banyak dijual itu biasanya menggunakan campuran mayonnaise, susu kental manis, yogurt, keju parut, bahkan ada yang ditambahkan sirup gitu ya. Nah, disinilah kandungan gula, lemak, dan kalorinya bisa meningkat, teman Po2. Jadi kalau sausnya terlalu banyak, manfaat dari buahnya itu tetap ada, tapi kita juga mengonsumsi gula dan lemak dalam jumlah yang lebih tinggi, teman Po2. Makanya kalau salad buah itu bukan berarti otomatis jadi makanan sehat hanya karena ada kata saladnya gitu ya. Karena yang menentukan itu tetap komposisinya, teman Po2. Tapi kalau buahnya banyak dan sausnya itu secukupnya, tentu itu lebih baik dibandingkan sebaliknya ya. Jadi jangan sampai isi buahnya cuma dikit tapi mayones dan kejunya itu malah menumpuk gitu, jadi banyak gitu ya, teman Po2. Nah kalau teman Po2 memang suka salad buah, sebenarnya ada beberapa tips ya supaya tetap bisa menikmatinya dengan lebih sehat. Jadi yang pertama itu utamakan buahnya. Jadi semakin beragam warna buah yang kita makan, biasanya semakin beragam juga vitamin dan antioksidan yang didapat tubuh gitu ya. Dan yang kedua itu batasi penggunaan saus ya, teman Po2. Karena kalau bikin di sendiri di rumah itu kan bisa ya dipakai yogurt plain atau enggak Greek yogurt ya sebagai salah satu alternatif. Lalu ditambahkan sedikit madu bila memang ingin rasanya itu yang lebih manis gitu ya. Tapi kan manisnya itu bisa didapat dari buah itu sendiri ya, teman Po2. Dan yang ketiga, perhatikan porsinya, teman Po2. Jadi walaupun isinya buah, tetap jangan berlebihan. Semua makanan kalau dikonsumsi terlalu banyak juga kurang baik ya, teman Po2. Dan yang terakhir itu usahakan salad buah dijadikan cemilan atau pelengkap pola makan yang seimbang gitu. Jadi bukan pengganti semua makanan utama gitu. karena tubuh itu kan tetap membutuhkan protein, karbohidrat, lemak sehat dan nutrisi lainnya gitu ya. Dan yang menarik itu di beberapa ada UMKM Jepuka juga banyak yang menjual salad buah ya dengan berbagai ukuran dan varian buah gitu. Jadi selain bisa menikmati cemilan yang segar itu, kita juga bisa ikut mendukung pelaku usaha lokal gitu ya. Dan kalau Febri sendiri sih lagi suka banget makan salad buah ya, tapi tetap berusaha pilih buahnya itu yang banyak, sausnya itu nggak berlebihan. Jadi masih bisa menikmati rasa segarnya itu tanpa kebanyakan gula gitu ya, teman Po2. Nah teman Po2 nih termasuk tim yang sausnya tipis buahnya biar buahnya lebih kerasa, atau justru tim yang kalau kejunya belum menumpuk rasanya belum afdol gitu ya. Tapi apapun pilihannya, yang penting tetap bijak ya dalam mengonsumsi dan imbangi dengan pola makan yang sehat, teman Po2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: 90,1 FM Kodua, RRK Jayapura, teman terbaik kamu. 92 mumpung masih jam-jam makan siang ya buat kamu teman Kodua yang lagi menikmati makan siang. Selamat makan. Semoga menu hari ini tuh enak dan bikin semangat ya buat lanjut aktivitas sampai nanti sore ya. Tapi kalau ada yang masih di perjalanan ya menuju tempat makan, hati-hati di jalan, jangan karena perut sudah keroncongan jadi malah diburu-buruin ya. Yang penting selamat sampai tujuan, baru deh menikmati makan siangnya dengan tenang ya. Nah buat teman Podua mungkin yang sampai sekarang belum sempat makan karena masih kerja, mungkin atau masih rapat ya. Kalau rapat ya gimana ya, pokoknya masih belum sempat atau bahkan mager ya untuk makan, ya gitulah. Jangan lupa makan ya dan semangat ya. Tapi kalau memang ada waktu sebentar, jangan lupa dimanfaatkan. Rehat sejenak itu gak bikin kita jadi kurang produktif kok ya teman Podua. Justru tubuh itu perlu diisi energi supaya tetap fokus dan semangat menjalani aktivitas. Ingat ya, jangan biasakan menunda makan siang terlalu lama ya teman Podua. Apalagi buat kamu nih yang punya riwayat mah atau GERD gitu ya. Jadi usahakan makan tepat waktu supaya lambungnya tetap nyaman teman Podua. Jadi ayo diisi dulu tenaganya, minum air putih yang cukup, lalu lanjut lagi beraktivitas dengan semangat ya teman Podua.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Mm-hmm. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2, info olahraga pada siang hari ini. Yang pertama adalah peluang Persija Jakarta melaju ke semifinal Piala Presiden 2026 dirasakan semakin berat. Karena itu pelatih Shin Tae-yong kini mengalihkan fokus untuk membangun kekuatan tim saat menghadapi juara bertahan Port FC. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan persiapan menuju Superliga 2026-2027 menjadi prioritas utama. Karena itu, ambisi meraih gelar Piala Presiden untuk sementara dikesampingkan demi mematangkan komposisi tim. Dikutip dari laman resmi Persija, Andri Tani Ardiasa dan rekan-rekan akan menghadapi Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu 29 Juli 2026 di Surabaya. Dan Macan Kemayoran bertekad bangkit setelah menelan kekalahan 0-1 dari Persebaya pada laga pembuka. Ia mengakui Port FC bukan lawan yang mudah. Menurutnya juara bertahan asal Thailand itu memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Persija telah melakukan evaluasi dan analisis terhadap permainan calon lawannya. Bek Persija Radovan Pankov menegaskan seluruh pemain bertekad bangkit setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya, dan ia berharap tim mampu menunjukkan performa yang lebih baik saat menghadapi Port FC.
0: Info Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2, info olahraga. Informasi selanjutnya, Pulau Sumba memiliki potensi besar menjadi destinasi sport tourism melalui tradisi pacu kuda yang berkembang. Keunikan budaya berkuda berpadu dengan panorama alam menjadikan Sumba memiliki daya tarik tersendiri. Dan Konfederasi Nasional Pordasi melihat pacu kuda Sumba memiliki nilai lebih dibandingkan kompetisi olahraga. Tradisional lokal tersebut mampu menggabungkan prestasi, budaya, serta potensi pariwisata daerah. Ketua Presidium Konfederasi Nasional Pordasi Triwati Marsiano menilai Sumba memiliki modal besar menuju panggung dunia. Menurutnya, kekuatan budaya berkuda menjadi fondasi utama pengembangan sport tourism berkelanjutan. Konfederasi Nasional Pordasi menilai olahraga dapat memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Penyelenggaraan kejuaraan pacu kuda mampu menggerakkan sektor UMKM, perdagangan, dan jasa pariwisata. Dan momentum PON ke-22 tahun 2008 di NTT NTB semakin memperkuat peluang Sumba dikenal luas. Arena pacu kuda pada Eweta Waika Bubak ditetapkan sebagai venue cabang olahraga pacu kuda. Dan Pordasi bersama pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas venue pacu kuda dari perbaikan lintasan, fasilitas pendukung, serta standar keamanan menjadi prioritas menuju penyelenggaraan profesional. Dan dengan kekayaan budaya, tradisi berkuda, dan keindahan alam yang dimiliki Sumba, daerah tersebut diyakini mampu berkembang sebagai pusat sport tourism berstandar internasional.
0: Info Pro 2 FM.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.
1: Teman terbaik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Info olahraga terakhir di siang hari ini adalah pelatih timnas Indonesia John Herdman meminta para pemain segera mengalihkan fokus menuju pertandingan berikutnya setelah mengalahkan Kamboja 5-1. Menurutnya perjalanan Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 masih panjang dan setiap laga menghadirkan tantangan yang berbeda. Herdman mengaku senang dengan hasil positif pada pertandingan pembuka grup A yang berlangsung di Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor. Namun ia menegaskan kemenangan tersebut tidak boleh membuat para pemain cepat merasa puas. Pelatih asal Inggris itu mengatakan seluruh tim harus segera mempersiapkan diri menghadapi Timor Leste yang menjadi lawan berikutnya. Ia menilai setiap pertandingan di turnamen memiliki tingkat kesulitan tersendiri sehingga membutuhkan kesiapan maksimal. Herdman juga menegaskan tidak ada pertandingan yang mudah pada kompetisi seperti ASEAN Hyundai Cup 2026. Karena itu, para pemain diminta menjaga konsentrasi dan mempertahankan semangat kerja sama yang telah diperlihatkan saat menghadapi Kamboja. Dan timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada Jumat 31 Juli 2026 di Stadion Chonburi Municipality di Thailand. Dan Herdman berharap para pemain mampu mempertahankan performa positif demi menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Info.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapain lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2, tapi kalau sebelumnya di Info Olahraga, kita geser dikit di Info Entertainment, di mana Marvel mengumumkan film keluaran terbaru mereka yang bertajuk Spider-Man Brand New Day. Dan film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton ya, dan diproduksi Sony Pictures, serta ditulis oleh Chris McKenna dan Eric Sommers. Film ini dipenuhi dengan deretan aktor dan aktris ternama seperti Tom Holland, Zendaya, dan Jacob Batalon. Beberapa pemeran dari film sebelumnya pun ikut hadir seperti Michael Mandon sebagai Scorpion dan Mark Ruffalo sebagai Hulk. Film Spider-Man kali ini mengusung genre film sebelumnya yaitu laga dan science fiction dengan original soundtrack I Miss You Every Brand New Day. Dan menariknya, lagu ini diciptakan For Revenge, brand rock Indonesia yang membuat penggemar semakin antusias menantikan penayangan di bioskop. Dengan tingginya antusiasme, karya berdurasi 2 jam 20 menit ini sudah mendapatkan rating 9,1 di IMDb. Film ini keempat sequel dari Spider-Man yang meneruskan plot No Way Home, di mana Spider-Man menghapus ingatan orang tentang dirinya. Hal tersebut membuat Peter sangat terluka karena ia juga harus kehilangan orang-orang terdekatnya seperti MJ dan Ned. Tapi penasaran dengan kelanjutan petualangan Peter sebagai Spider-Man yang kini hanya seorang diri, jadi saksikan Brand New Day yang akan dirilis di Indonesia pada Rabu 29 Juli 2026 atau hari ini ya teman-teman.
0: Info Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Entertainment, Momo resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah satu dekade vakum. Di mana mantan vokalis Geisha itu menandai comebacknya setelah lewat kolaborasi bersama Enow dalam versi lagu baru Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Sebelumnya lagu tersebut menjadi salah satu karya dalam album Lingkaran milik Enow yang dirilis pada 2024. Namun melalui versi terbaru ini, Enow menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duet. Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda mengisahkan dua insan yang saling mencintai tetapi harus menghadapi kenyataan pahit karena perbedaan keyakinan. Dan ini terinspirasi dari kisah nyata. Lagu ini menggambarkan pergulatan antara percintaan pertama

0: Ini menjadi momen spesial dalam perjalanan karirnya setelah dikenal sebagai vokalis Geisha dengan deretan lagu populer. Kuyak ini menjadi langkah awal membuka babak baru sebagai solois. Dan lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda sudah dirilis di berbagai platform streaming pada Selasa 28 Juli 2026. Dan musik video liriknya juga bisa disaksikan di kanal YouTube milik Enow dan Momo.
1: Info Pro 2 FM.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nantilah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
4: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir menutup info entertainment di siang hari ini, Verona Pictures merilis klip spesial terbaru film Dan Bandung menjelang penayangannya di bioskop pada 20 Agustus 2026. Cuplikan ini menampilkan sisi romantis hubungan dua tokoh utama, Basil dan Elma, dengan latar kota Bandung yang penuh kehangatan. Berbeda dari materi promosi sebelumnya, klip spesial tersebut menghadirkan nuansa yang lebih intim dengan alunan lagu Dan Bandung dengan iringan piano menjadi penguat suasana menyelami kisah cinta di tengah hiruk-pikuk kota Bandung. Cuplikan itu memperlihatkan momen kedekatan Basil yang diperankan Samo Rafael dengan Elma yang dimainkan Shana Shannon, dan kehadiran Basil digambarkan menjadi sosok yang mampu memberikan ketenangan bagi Elma di tengah berbagai keresahan yang menghampirinya. Film Dan Bandung diadaptasi dari semesta karya Pidi Baik dan disutradarai Rudy Sujarwo, dan kisahnya mengikuti perjalanan Basil dan Elma yang saling menemukan makna cinta serta ketenangan di berbagai sudut kota Bandung. Menjelang penayangannya, tim produksi juga mengumumkan final trailer dari film Dan Bandung yang akan dirilis pada 29 Juli 2026. Sementara filmnya dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 20 Agustus 2026.
0: Info Pro 2 FM.

0: FYI for yay info.
1: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
3: Dia ngorok lagi. Nggak denger cerita gue.
0: FYI for yay info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2, tapi geser sedikit ke informasi lokal, di mana informasi pertama, Kementerian Agama menyediakan aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau AMAN sebagai sarana pelaporan dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan. Aplikasi berbasis web ini diharapkan memudahkan masyarakat menyampaikan laporan sekaligus mempercepat penanganan kasus. Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, M. Muzakir Aso, mengatakan aplikasi AMAN dapat dimanfaatkan oleh masyarakat apabila menemukan atau mengalami dugaan kekerasan di madrasah, pesantren maupun satuan pendidikan keagamaan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut melalui laman aman.kemenak.go.id dan Kementerian Agama memastikan identitas pelapor akan dirahasiakan, sementara setiap pelaporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Dan melalui aplikasi AMAN, Kementerian Agama berharap perlindungan terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan semakin kuat serta penanganan dugaan kekerasan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua menyiapkan berbagai layanan publik pada pencanangan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 1 Agustus 2026. Dan pencanangan HUT RI juga menghadirkan pasar UMKM dan petani lokal. Selain itu, masyarakat dapat mengikuti jalan santai, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun RI Tingkat Provinsi Papua, Susana Dewanggai, mengatakan kegiatan tersebut mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan ia menambahkan Pemprov Papua menyiapkan layanan Samsat dan layanan perbankan selama kegiatan berlangsung, dan masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai pelayanan publik lainnya. Selain layanan publik, pemerintah juga menggelar Car Free Day dan Fashion Show, dan kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Susana juga mengajak masyarakat ikut menyemarakan pencanangan HUT RI, dan ia juga mengundang ASN, TNI, Polri, Paguyuban, dan warga kota Jayapura untuk berpartisipasi.
0: Info Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2, info lokal selanjutnya, pejabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait menilai partisipasi masyarakat menjadi tantangan dalam memajukan pendidikan di Papua. Kondisi tersebut berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar di sejumlah daerah, di mana Christian mengatakan partisipasi masyarakat menjadi satu dari empat persoalan utama pendidikan di Papua. Persoalan itu perlu diselesaikan bersama

0: saja tidak dapat berlangsung sesuai jadwal. Christian mengatakan masyarakat seharusnya memberi prioritas kepada guru yang bertugas di wilayah tersebut, di mana langkah tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan layanan pendidikan. Selain itu, Christian juga menyoroti masih maraknya penyalahgunaan narkoba dan penyebaran lem Ibon di kalangan anak. Menurutnya, persoalan tersebut juga tidak dapat diatasi tanpa keterlibatan masyarakat. Christian menegaskan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun keberhasilan dan pembangunan sumber daya manusia juga ditentukan oleh kepedulian masyarakat terhadap lingkungan pendidikan.
1: Info Pro 2

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Hi for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

90,1 FM Po 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. Selamat sore ya teman Po 2. Gimana nih kabarnya? Sudah sampai

Semoga sampai sore ini semuanya masih semangat ya teman Pro 2, karena gak kerasa hari pelan itu mulai bergeser menuju petang ya. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi perjalanan pulang, semoga perjalanannya lancar, gak terlalu macet ya, meski Febi gak bisa menjamin ya, dan bisa segera sampai di rumah untuk berkumpul bareng keluarga ya. Jadi tetap fokus di jalan, jangan lupa utamakan keselamatan. Setia. Atau mungkin kamu yang masih di kantor gitu ya, tempat kerja, atau masih melayani pelanggan gitu ya, semangat dikit. Semoga semua pekerjaan hari ini tuh bisa selesai dengan lancar. Jadi, tapi jangan lupa juga sesekali berdiri, minum air putih, dan istirahat sebentar ya, kalau memang sudah mulai kerasa lelah ya. Jadi nah buat yang hari ini tuh memang jadwalnya masih panjang ya, seperti teman-teman mungkin yang bertugas di rumah sakit, petugas keamanan atau pekerja layanan publik gitu ya, atau siapapun yang masih harus beraktivitas sampai malam, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas ya. Yang sinarnya terang. Jadi apapun aktivitas kamu di sore ini semoga tetap menyenangkan, biar suasana makin asyik ya. Tetap ditemani lagu-lagu pilihan dan obrolan santai bareng Febri sampai nanti jam 18 waktu Indonesia Timur ya teman-teman.

0: Hi for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for Yay Info.

0: 91 FM Pro 2 RKK Jayapura, teman terbaik kamu. Nomor 2, saatnya KKN atau komen-komen ngasal ya soal video yang lagi viral. Dan kalau ngomongin yang viral-viral di TikTok ya, khususnya nih TikTok sendiri itu kan algoritmanya itu memang cuman beda-beda ya tiap orang. Kadang itu kita nonton satu video, besoknya video FYP isinya video yang mirip-mirip semua gitu. Nah, FYP-nya Febri beberapa hari terakhir ini tuh lagi dipenuhi sama satu tren yang menurut Febri tuh lucu, kreatif, dan rame banget diikuti banyak cewek-cewek gitu ya. Apa namanya? Nama trennya itu adalah make up ala Nike lah, teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 sendiri pasti kalau buka TikTok gitu ya atau Instagram tuh pasti minimal pernah lewat deh satu videonya ya. Dan tren ini tuh cukup identik dengan warna-warna yang cerah dan playful dan centil-centil gitu ya. Mulai dari alisnya tuh diwarnai warna pink, terus ada eyeshadow-nya pakai warna hijau, kuning, sampai biru, dan pipinya tuh dibikin blush yang cukup mencolok gitu ya. Dan jangan lupa juga dihiasi stiker-stiker kecil ya, bentuk bintang, bunga, kupu-kupu, hati, sampai dan ada yang ditempel di pipi, dahi, sampai di leher juga ada ya. Dan belum lagi rambutnya tuh yang dibuat ala space bun, kepang 2 atau ponytail tinggi gitu ya. Terus dihias pakai jepit warna rambut yang warna-warni dan rame banget. Jadi itu benar-benar kelihatan seperti karakter yang keluar dari anime Hajaguku gitu ya, atau game-game yang penuh warna gitu. Dan yang bikin Febri salut itu kelihatannya sih kayak cuman tempel-tempel stiker aja ya sama pakai makeup warna-warni, tapi pas lihat prosesnya tuh ternyata lumayan detail dan panjang banget gitu. Kayak harus bikin base makeup yang rapi, shading, blush, sampai pasang bulu mata gitu ya, bikin eyeliner, baru deh mulai nyusun satu-satu tuh aksesorisnya yang banyak banget dan supaya tetap balance gitu ya. Jadi ternyata effortnya tuh nggak kecil, nggak sedikit ya teman-teman dua. Terus pasti di kolom komentarnya tuh pasti ini mirip banget sama Nike lah, kok mirip banget sih, sama atau enggak tutorialnya tuh kelihatan gampang, pas dicoba malah kayak habis ditaburin stiker gitu ya. Tapi memang sih kalau dilihat dari video-videonya tuh hasilnya akhirnya cantik banget gitu ya. Tapi begitu kita lihat dari behind the scenes gitu ya, ternyata prosesnya itu bisa cukup lama, belum lagi harus milih warna makeup yang cocok gitu ya, dan nyusun aksesoris biar gak terlihat terlalu ramai gitu ya. Dan yang menarik menurut Febri itu tren ini juga menunjukkan kalau sekarang tuh makeup itu bukan cuma soal tampil cantik aja gitu, tapi juga bisa jadi bentuk kreativitas dan seni gitu ya. Karena setiap kreator itu punya versinya masing-masing, ada yang dibuat lebih soft, ada yang full color, ada yang dipadukan dengan outfit ala Y2K ya. Dan juga ada juga konsep yang benar-benar mirip kayak karakter anime gitu ya. Dan menurut Febri itu yang bikin seru sih, dunia makeup itu sekarang benar-benar berkembang gitu. Orang bebas berekspresi lewat warna, bentuk, sampai aksesoris yang dipakai gitu ya. Walaupun kalau Febri disuruh nyobain tren ini kayaknya paling lama justru di nyariin stikernya deh. Soalnya aku dengar katanya stiker-stiker yang ala-ala Nike lah itu sering sold out akhir-akhir ini ya. Karena saking banyak banget yang ikuti tren ini. Soalnya dan juga kalau dilihat dari videonya tuh jumlah stiker itu banyak banget. Belum lagi kalau ada yang miring dikit, pasti pengen dibenerin lagi gitu ya. Atau enggak di sebelah kebanyakan, di sebelah tuh dikit gitu. Tapi di balik serunya tren itu ada satu hal yang menurut Febri menarik. Kadang media sosial itu memang suka menghadirkan tren-tren yang bikin kita itu pengen banget ikut coba gitu, ikut FOMO. Dan itu gak masalah karena selama kita menikmatinya sebagai hiburan dan bentuk ekspresi diri itu bukan karena merasa harus sama persis dengan orang lain gitu ya. Karena pada akhirnya makeup itu gak punya aturan baku, mau tampil natural, glam, colorful, atau bahkan penuh stiker warna-warni kayak tren Nike lah ini ya, semua itu sah-sah aja, yang penting bikin kita merasa percaya diri dan happy gitu ya. Nah kalau teman Pro 2 sendiri gimana? Kalau FYP TikTok atau Instagram Reels gitu ya, kamu lagi dipenuhi tren-tren apa sih? Tapi yang jelas kalau kamu lagi scrolling media sosial, jangan lupa lihat jam ya, soalnya biasanya kan niatnya cuma buka TikTok 5 menit tahu-tahu udah setengah jam lewat gitu kan.
1: Apa bedanya? Kamu bilang itu kayak bocil. Itu siapa yang pakai?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 2 RKG Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa ya kebersamaan kita di day part 2 dan day part 3 ya. Santai siang dan sore ceria. Sudah sampai di penghujung. Terima kasih banyak buat kamu yang udah memilih Pro 2 RKG Jayapura ya, untuk menemani aktivitas kamu dari siang sampai sore hari ini. Semoga obrolan santai kita, informasi-informasi yang sudah dibagikan dan lagu-lagu yang diputar bisa jadi teman yang menyenangkan di sela-sela kesibukan kamu ya. Buat teman Pro 2 yang sekarang masih di perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Semoga sampai di rumah dengan selamat dan bisa beristirahat bersama keluarga ya. Tapi kalau yang masih melanjutkan aktivitas atau masih kerja, semangat sedikit lagi. Semoga semuanya berjalan lancar sampai selesai ya. Demikian Febri juga mau pamit undur diri dulu. Tapi tenang, besok pagi Febri bakal balik ya menemani kamu di day part 1 sepada ya. Mulai dari pagi hari dengan obrolan-obrolan seru, informasi menarik, dan tentunya lagu-lagu pilihan untuk mengawali aktivitas pagi kamu ya. Jadi jangan lupa pasang lagi 90,1 FM Pro 2 RKG Jayapura besok pagi. Dan sampai ketemu lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Live for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for Yay Info. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kau mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Teman terbaik kamu. She's here.
2: So sorry about the rain.
3: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
2: 6, 7, 8, and a 1.
3: Hey.
4: Hi.
3: So I have new choreo.
4: New choreo.
5: Yes.
3: Okay.
5: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: Oh, I love that.

0: YI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih cowok, takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Hah? FYI for Yay Info.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Live for Yay Info. Wis mantep.
1: Hey.
0: Ya.
1: Ah.
0: Latihan band yuk.
1: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lo ah? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: What? Gitu tuh ternyata.
0: Yo,
1: tapi gue gak jadi makan deh.
0: Loh.
1: Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay.
2: FYI, for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kecil itu emang udah kelihatan kan bibi-bibi bisa bernyanyi kan. Okay. Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu. Okay. Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
1: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
0: Di Bandung full.
1: Di Bandung.
0: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
1: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
0: Oh yang ini. Ku takut apa ku marah gitu. Trek-wek-wek ya.
1: Gua kira abang tukang bakso.
0: Yang itu trek-wek-wek. Bener ingat, aku yang ingat ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Tapi before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
1: Iya.
0: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
1: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
0: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
1: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
0: Lagu-lagu, kayak lagu Run, lagu Malik. Nah, itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
1: Iya.
0: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
1: Oke.
0: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
1: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
0: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
1: XX itu ya?
0: Iya, betul.
1: Terus
0: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
1: Itu di usia berapa? Masih ingat gak?
0: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20?
1: 20 tahunan?
0: 2, ya.
1: 22, ya. 22 akhirnya.
0: Bisa ngitung kan? Bener kan?
1: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
0: Dua single.
1: Secara profesional?
0: Yes.
1: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
0: Pop sampai sekarang.
1: Sampai sekarang?
0: Iya, memang darahnya pop.
1: Oh, darahnya pop.
0: Betul.
1: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
0: Tapi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
1: Oke,
0: gitu.
1: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
0: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sign sama label gitu. Sampai akhirnya
1: pindah ke Jakarta tuh?
0: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
1: Okay.
0: Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
1: Okay.
0: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
1: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
0: Yes, enggak sebenarnya no. 2023. Maaf ya kalau aku salah.
1: Gak apa-apa. Jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
0: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
1: Iya.
0: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
1: Di sebuah kafe lah.
0: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan? Gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Terus kayak kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak halo kakak yang sebelah sana.
1: Yang buka laptop
0: tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih.
1: Gitu.
0: Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku terus kayaknya nih.
1: Berarti dia udah ngincer lo ya?
0: Udah ngincer.
1: Okay.
0: Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah. Dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu, sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya, lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
1: Oke, awalnya single dulu berarti?
0: Single dulu, jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Mukbang Bersujud itu okay. Semua di tahun 2024-2025.
1: Oke, okay, itu 4 lagu berarti ya?
0: Iya, 4 lagu. Okay. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
1: Oke. Okay.
0: Itu udah rekam tahun 2024.
1: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
0: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
1: Ada orangnya di sini.
0: Ada.
1: Oh, yang ini ya.
0: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
1: Oke, terus akhirnya
0: ya udah jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
1: Boleh dong.
0: Ya kita sebut ya Anggi Setiaryningsih namanya.
1: Dan akhirnya
0: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
1: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
0: Betul.
1: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Oh. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: dong.
0: Itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan udah loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit. Iya, ya.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Benar.
1: Ya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku nggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one-sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak tapi tapi enggak sepihak banget karena nih orang suka juga
0: tarik ulur
1: keeping score gitu.
0: Wah. Ini banyak banget zaman
1: sekarang. Banyak pasti.
0: Yang kayak begini nih.
1: Nah. Enggak
0: cewek, enggak cowok.
1: Benar.
0: Enggak tua, enggak muda.
1: Itu dia. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Aku kasih semua.
0: Oke.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cerita iya. Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah.
0: Okay.
1: Ini nih yang bahaya Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah dalam tanda kutip udah. Wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu. Kita iya, bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Okay.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih enggak bisa.
1: Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke. Okay. Kamar tuh.
1: Enggak, kita enggak. Kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya. Yeah.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan? Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun lu kemana aja lololol segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya kayak, okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu, jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak, tar dulu deh, tar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sedalam?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus. Dan lahirnya. Sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Misalnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad. Aku bilang gitu, aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin. Gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Koda ya, apa sih yang interlude ya? Nah bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagunya.
1: Enak kan? Enak. Ya semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan?
0: Kanan kiri, kanan.
1: Jadi biar
0: kiri,
1: kayak kiri. Goyangin.
0: Yoi,
1: biar bahu ngantuk. Dikit, biar gak ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DBR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke. Okay,
1: ya kan gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enak ya kalau duet gitu. Nah.
0: Itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Oke.
1: Okay. Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat, aku gak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Abis itu...

0: tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
1: Oke.
0: Okay. Kita jadi sahabatan banget, jadi sampai
1: deket banget ya.
0: Sampai setiap hari kalau nggak ketemu rewel.
1: Oke.
0: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay, gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau nggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Mm-hmm. Lagu ini nggak tahu judulnya belum ada. Mm-hmm. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Mm-hmm. Karena si timbre kita beda, terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah, gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
1: Oke. Okay.
0: Iya kan?
1: Wow.
0: Susah tuh, karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu, ya udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
1: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
0: Bener. Bener, jadi kayaknya inspirasi Kizi memang emang Teh Melly.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note, dia bikin melodi jadi otak. Na na na na na na gitu. Kayak na na na na na na na na na na na na na na. Baru bikin lirik.
1: Wow.
0: Jadi dia gak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
1: Berarti dia cukup jenius ya.
0: Cukup jenius.
1: Luar biasa teman-teman.
0: Benar.
1: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
0: Benar.
1: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
0: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
1: Udah ada video klipnya.
0: Ada, lucu. Wow, loh kita.
1: Lucu ya.
0: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
1: Oh, Korea.
0: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
1: Oke. Okay.
0: Dan kita benar-benar enggak makeup. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
1: Wow.
0: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
1: Wow,
0: kuat. Bikinnya
1: kuat juga ya berarti si
0: Anggi. Kuat ibu Anggi ini.
1: Luar
0: hebat.
1: Biasa.
0: Hebat.
1: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
0: Iya.
1: Tapi dia kuat.
0: Kuat.
1: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
0: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Yeah. Tapi kita semangat.
1: Tapi harus semangat.
0: Iya. Ya
1: kan demi album beda.
0: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
1: Udah ada video klip.
0: Ada video klip, ada video lirik.
1: Luar biasa.
0: Gitu.
1: 9 lagu udah ada video klipnya.
0: Udah. Keluar serempak.
1: Hebat.
0: Cie.
1: Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
0: Yes.
1: City DJ.
0: Yes.
1: Wow.
0: Amazing.
1: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
0: Betul.
1: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh gimana ya.
0: Gak enak juga nih, ya. Segen, iya.
1: Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
0: Ceritanya long story short. Pokoknya kita pernah kenal zaman dulu. Abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
1: Oke.
0: Okay. Kita makan di restoran yang sama.
1: Nah inilah abis lomba berarti.
0: Abis rekaman.
1: Oh abis rekaman.
0: Abis rekaman stringnya lelah.
1: Oke.
0: Okay. Ah bener aku inget banget.
1: Terus
0: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas.
1: Oke. Okay.
0: Halo Om Thomas, apa kabar?
1: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
0: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
1: Oke.
0: Okay. Eh, Anggi Mel kenal, ayo kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
1: Oke. Okay. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
0: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita, orang tua aku pulang.
1: Oke.
0: Okay. Kita malah stay di meja itu, sampai larut. Tapi sejak saat itu, kita tidak pernah terpisahkan. Kayak, kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
1: Jadi udah bestian nih ya.
0: Udah enak
1: ngomongnya. Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
0: Benar.
1: Duet.
0: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie ya kan. produsernya Bestie, eksekutif produsernya Bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan Bestie itu kayak kurang serak aja gitu. Okay. Kan apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
1: Iya, pasti
0: gitu.
1: Nyaman juga ya.
0: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
1: Oke.
0: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke.
0: Okay. Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
1: Nah,
0: juga kan.
1: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi bilang, ini Mel, lagu ini nih.
0: Aku yang minta.
1: Oke.
0: Okay. Aku yang minta.
1: Terus respon?
0: Gini. Suatu malam.
1: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
0: Suatu malam di sebuah meja makan.
1: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
0: Iya, karena kita suka banget makan bareng ya kan.
1: Terus.
0: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke. Okay.
0: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
1: Langsung gitu. Boleh.
0: Boleh. Boleh dong. Oke. Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
1: Langsung ayo.
0: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
1: Wow.
0: Amazing kan? Aku menangis, literal menangis. Hmm. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
1: Wow.
0: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa
1: respect
0: sih yang
1: gak. Respect lah ya sama Diva.
0: Siapa yang gak respect Diva? Yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi? Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga yeah. Salah satunya adalah Mami Titi, lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
1: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
0: Oke, boleh.
1: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, dapet gitu ya.
0: Iya. Iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke.
1: Okay. Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Iya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil beri yang menghujan. Nah bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, okay, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat.

0: Melisa semua ya, tepuk tangan dong. Woo! Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 11 malam nanti ya. Pastinya nanti buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu, ada di jam 10 ya sampai dengan jam 11 malam. Jadi jangan tidur dulu Teman Pro 2. Kalau kamu pengen kirim-kirim salam, pengen curhat nanti ya, di jam 10 sampai jam 11 malam. Tapi menuju jam 10 malam gue bakal temenin lo sama lagu-lagu favorit kamu dan juga informasi-informasi terupdate buat nemenin kamu di jalan dan juga mungkin buat nemenin kamu santai malam ini ya. Satu buah lagu yang mau gue puterin Teman Pro 2, yang mungkin buat teman-teman yang udah pada lelah bekerja ya. Ini dia Hindia dengan Berdansalah Karir.

0: teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kak, aku lagi stres nih.
1: Emangnya kamu ada masalah apa?
0: Aku barusan memblok pertemanan seseorang di media sosial, Kak.
1: Hah? Kok bisa?
0: Masalahnya, orang itu keterlaluan, Kak. Dia selalu membalas status dengan nada ketus, bercandanya juga suka kelewatan. Bahkan, orangnya suka menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Apa nggak ngeri tuh, Kak?
1: Nah, daripada masalah seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, bijaksanalah menggunakan media sosial.
2: Dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 disebutkan, bagi setiap orang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana penjara kurang lebih 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 FM Jayapura.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: YI for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang dulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Mm-hmm. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Uraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

0: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Yoi.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena betul tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Info Update di pagi hari ini, semarak jelang peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Republik Indonesia 2026 kembali dimeriahkan dengan hadirnya turnamen sepak bola antar organisasi perangkat daerah bertajuk Fun Futsal Turnamen Wali Kota Jayapura. Kehadiran turnamen edisi ketiga ini dinilai menjadi angin segar bagi masyarakat serta para aparatur sipil negara atau ASN yang membutuhkan hiburan serta wadah menyalurkan hobi usai euforia Piala Dunia. Manajer tim Sekretariat Dewan atau Setuan FC, Yuli Rahman, mengatakan turnamen ini sangat efektif untuk mempererat tali silaturahmi antar kelembagaan dan organisasi perangkat daerah atau OPD. Meski demikian, ia juga memberikan masukan konstruktif kepada panitia pelaksana agar lebih memberikan sosialisasi agar atmosfer pertandingan semakin semarak dengan kehadiran penonton yang lebih ramai. Sementara menatap persaingan di lapangan, politisi Golkar ini menegaskan bahwa timnya dipatok target tinggi dan meski mengusung semangat kekeluargaan, Setuan FC datang dengan misi membawa pulang kemenangan. Bahkan guna menambah motivasi para pemain, pihak manajemen juga menyiapkan reward khusus bagi tim Setuan FC seusai melakoni pertandingan nanti. Lanjut Yuli bahwa turnamen ini akan menjadi cikal bakal dari pembentukan tim futsal yang lebih permanen. Pasalnya tim ini direncanakan tidak hanya berpartisipasi pada ajang internal, melainkan siap bertarung pada turnamen-turnamen yang lebih luas. Oleh karena itu, ia berharap turnamen ini dapat digelar secara rutin dan berkesinambungan sebagai agenda tahunan yang mampu melahirkan interaksi positif dan kebersamaan antar lembaga.
0: Info Pro 2 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2 Info Update. Informasi selanjutnya, pemusatan pendidikan dan latihan Paskibraka tingkat Provinsi Papua 2026 resmi dibuka pada Rabu 29 Juli 2026. Sebanyak 31 calon Paskibraka mengikuti pembukaan kegiatan tersebut. Asisten 3 Sekretariat Daerah Papua, Suzana Wanggai, membuka kegiatan itu mewakili Gubernur Papua Matius Wakiri yang berhalangan hadir. Ia menyampaikan salam dan pesan Gubernur agar seluruh peserta menjaga kesehatan selama pelatihan berlangsung. Suzana menegaskan peserta yang mengikuti pemusatan latihan merupakan perwakilan terbaik dari proses seleksi di masing-masing daerah. Dan ia berpesan agar peserta saling mengenal dan menghormati selama latihan, mengingat sebagian besar dari mereka baru pertama kali bertemu. Ketua Panitia Octavianus Sanda menjelaskan seleksi tingkat provinsi diikuti 49 calon peserta, dan dari jumlah itu terpilih 34 orang, dengan 32 mengikuti pemusatan latihan provinsi dan 2 orang mengikuti pemusatan latihan nasional yang telah berlangsung sejak 22 Juli 2026. Octavianus juga menjelaskan peserta akan menjalani latihan selama 21 hari dengan pola pembinaan luar dan dalam ruangan. Latihan luar ruangan meliputi kemampuan fisik, baris berbaris, dan sikap di lapangan. Sementara latihan dalam ruangan berisi pembekalan wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila dan bela negara, dan materi itu juga disampaikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila secara daring. Info

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Info Update selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua memastikan akan segera memanggil organisasi perangkat daerah atau OPD Mitra melalui komisi-komisi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait penataan aset daerah. Langkah ini diambil menyusul kunjungan tim pencegahan KPK di Papua yang memberikan sejumlah sorotan mendasar, diantaranya potensi pemborosan anggaran belanja di beberapa dinas serta penataan sekitar 300-an unit aset milik pemerintah Provinsi Papua. Ia menjelaskan pimpinan Dewan telah memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil penemuan dengan KPK dan dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD Mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah penataan aset Pemprov Papua yang nilainya diperkirakan mencapai 21 triliun. Dan proses penataan aset ini dinilai makin kompleks pasca pembentukan daerah otonomi baru atau DOB, di mana sejumlah aset masih berada di wilayah Provinsi Mekar dan belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, DPR Papua mendukung penuh wacana pembentukan kelembagaan baru berupa Badan Aset Daerah. Dan DPR Papua juga menyambut baik jika KPK bersama Kemendagri bertindak sebagai mediator untuk menjembatani proses penyerahan dan pelimpahan aset antar provinsi yang selama ini masih terkendala.
0: Info Pro 2 FM.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

away.

0: Hi for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh.
2: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

resep banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda nggak usah jaga keamanan warga, yang penting belajar di sekolah ya. Ini berapa nih? Baru kemarin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. Selamat pagi ya teman Pro 2, apa kabarnya di Kamis ya, Kamis pagi ini gitu ya. Semoga semuanya sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitas hari ini ya. Dan semoga tidur semalam nyenyak ya teman Pro 2. Apalagi tadi malam kan hujannya deras banget ya. Suara-suara hujan kan memang paling enak banget ya dijadikan pengantar tidur gitu. Jadi tinggal tarik selimut, matikan lampu, tahu-tahu udah pagi gitu ya. Sadar. Walaupun pasti ada juga ya sempat gue bangun karena suara hujannya tuh deras banget. Contohnya aku ya teman berdua. Nah mudah-mudahan pagi ini cuacanya lebih bersahabat ya. Semoga full cerah dari pagi sampai malam nanti. Biar kamu mau berangkat kerja, sekolah, kuliah atau apapun aktivitas di luar rumah itu gak perlu was-was ya. Lihat langit mendung terus ya. Meskipun paginya aku lihat masih ada hawa-hawa hujannya ya. Tapi semoga cerah ya. Dan juga semoga hari ini cerahnya bukan karena cuman cuaca aja ya, tapi juga secerah masa depan kamu ya. Jadi buat kamu nih yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan gitu ya. Atau yang baru sampai kantor, baru mulai kerja, semoga urusannya dimudahkan. Yang masih semangat mengejar deadline gitu ya, semoga hari ini justru jadi hari yang produktif gitu ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu hari ini, semoga selalu diberikan kelancaran dan hal-hal yang baik. Karena saya juga bakal menemani pagi kamu dengan obrolan santai, informasi menarik, dan lagu-lagu pilihan ya, yang siap bikin suasana pagi kamu semakin semangat sampai nanti jam 11 nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: AI for Yay Info. Kamu mau pesan apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak, ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak kepiting itu jalannya gak normal loh?
1: Gak normal?
0: Iya.
1: Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
1: FYI,
0: for Yay Info.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

90,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. Masih di Depok 1 ya, sepada teman Pro 2. Dan cuaca di luar sudah mulai cerah ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kira-kira ini cuaca di Jepo kan memang sering banget hujan ya. Kadang pagi cerah, sorenya udah mulai mendung, besoknya malamnya tuh udah mulai hujan deras banget gitu ya. Nah, selain bikin udara itu jadi lebih sejuk ya, musim hujan kan juga bisa buat kita harus lebih waspada terhadap berbagai penyakit ya. Salah satunya itu malaria, teman gua dua. Karena seperti yang kita tahu ya, malaria itu masih menjadi salah satu penyakit yang perlu mendapat perhatian ya, terutama di daerah-daerah yang memang memiliki resiko penularan yang lebih tinggi, dan Jayapura salah satunya ya teman-teman dua. Penyakit ini kan disebabkan oleh parasit gitu yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Nah, saat musim hujan seperti sekarang itu genangan air itu lebih mudah terbentuk gitu. Kalau tidak dikelola dengan baik, genangan ini bisa jadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Karena itu pencegahan sejak dini itu memang sangat penting ya teman-teman dua. Dan apa saja yang bisa kalau kita lakukan gitu ya? Yang pertama, hindari gigitan nyamuk terutama saat malam ya, sehingga saat malam hingga pagi ketika nyamuk Anopheles itu lebih aktif gitu ya. Dan kalau memungkinkan, gunakan kelambu saat tidur, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil teman gua dua. Dan yang kedua, gunakan obat anti nyamuk, baik dalam bentuk semprot elektrik maupun lotion anti nyamuk ya, saat beraktivitas di luar atau di dalam rumah gitu ya. Dan yang ketiga, pakai pakaian yang lebih tertutup jika harus berada di luar rumah saat malam hari ya. Jadi baju yang lengan panjang dan celana panjang itu bisa membantu mengurangi resiko gigitan nyamuk teman berdua. Dan jangan juga lupa ya teman berdua, menjaga kebersihan juga itu penting banget, kebersihan lingkungan. Dari rutin membersihkan halaman, saluran air, dan mengurangi genangan air di sekitar rumah dapat membantu mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk gitu ya. Dan kalau misalnya teman berdua mengalami gejala kayak demam tinggi yang datang gitu menggigil, sakit kepala, nyeri otot, badan lemas, atau kayak berkeringat berlebihan setelah demam gitu ya, jangan dianggap sepele teman berdua. Jadi segera periksakan diri ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat agar bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat gitu. Jadi semakin cepat malaria ini terdeteksi, semakin baik peluang untuk pulih gitu ya. Jadi intinya mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati gitu. Jadi langkah-langkah sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan, menghindari gigitan nyamuk, dan segera periksakan diri saat muncul gejala itu bisa memberikan perlindungan yang besar bagi diri sendiri dan keluarga. Jadi sama-sama lebih peduli terhadap kesehatan, apalagi di musim hujan kayak sekarang ya teman berdua. Jadi tetap jaga diri, jaga keluarga, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman berdua.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.